0: Alo.
1: Hello.
0: Mm.
1: Lava mani
0: Kienzig.
1: Yego.
0: Okwenda kuchenchura kara.
1: Kwenda kumana kafini style na gravity wa mtu jui ai.
0: Hey. Simbre mbaraz.
1: Ai. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah kola na kwa jo kuloga jo kunumye mtu ya nyumba ange kiga kutula wetu deto buka no baniga ufate sala ho kaji obuja mufiga yefumbi benge jeto vena nefuga kula mugu wango mbanyiki kwetaga jeto vikuwa tempo na nyonga basoga evilu gebele gaji ze nyonga basoga ya shama ijana ngambele sikaka ufunye gula vito mtu jasinge swaga umuku juku juka baka nani niluga imu kugumu yoko atametia ya kwa mbaza bofito nyamba tohuja kusale kope mwana ai ai mwana mwana ai ai ukwa taa ai ai umutu juu ai ai ono mwana ai ai.

Gamba muntu wena na terekera kimubai teki gamba bintu nibiremera kimu. Na inge mbira zo ziganye. Agamba na Josephine kabuga. Igwe nambara mkiza wali mbichweke kwa ukana kubagoza mno mno. Akazi nako kagambira mshaye.